Ano amangwana ni yakanaka kwa muri mose vaterere edzine nawo tsiverengwa ndivetore ambiraye Motunga mere vechikoro chino dzidzisa mabhuku epamusoro sore vanyori venhau anoti kunodiwa kuisa ruzivo rwenharaunda muzvidzidzo senzira yekuchengetedza tsika yemuAfrica apamwewo nekusimbisa zvimiro zvemagariro pakati pemajaha Mashoko aya akataurwa paumwe musangano wakaizwa wakanga une dinginira rekuti ruzivo rwenharaunda kuitira dzidzo pamwe nekugadzikana uyo wakaizwa nemusi wechina pachikoro chinodzidzisa vanyori venhau muprovinsia yemanika Mutungamiri vechikoro chinodzidzisa vanyori venhau muprovinsi yemanika Leonel Simila wakati kuremekedza ruzivo rwepasi chigare hakunobatsira mukudzidzisa munhu kuti ange chiva neruzivo rwezvetsika kuitira kuti ange chigona kuremekedza tsika dzevana vemuAfrica The Comunidad ye Musulmana muprovinsia yemanika vanoti kunofanirwa kuti vabereki vange vechisimudzira tsika yakanaka kuitira kudzidzisa majaha kuti vange vechizosimudzira ramangwana ravo Mumiriri weComunidad Musulmana muprovinsi yemanika Abdul Ghaffar Osman vakati veIslam vanoparidza rudo kuitira kudzidzisa vatendi vavo kutange chiva neruzivo rwakatarisana nezvekubatsirana Abdul Ghaffar Osman wakanga achitaura nemusi wechitatu ange kuda kumabiko eEd ul Adha apo paakazivisa kuti vari kuita basa rekubatsira mhuri dzinopfurikidza kuchiuru chine mazana mashanu munguva iye yemabiko Munyori wekutanga wekomiti yebato refrelimo provinsia yemanika Tomas Lhango anoti kuwirirana kwevatendi vechitendero checheche musulmana neveruzhinji rwose munguva ino yekupemberwa kweEd al-Adha iyo iri kuizwa vhiki rino Mutungamiri uyu wakapa mashoko ekukorokotedza vekomunidhadhi yemusulmana izvi munguva yeEd al-Adha apo paakazokoshesa rugare kubatana pamwe nekuwirirana pakati pezvizvarwa zvenyika yemozambique Tomas Lhango anoti vagari vanofanirwa kufambira mberi kuri kusimudzira kubatsirana kuremekedzana kuitira kusimbisa kugara zvakanaka pamwewo nerubudiro rwenyika Chirfango anokurudzira kudzikama kwevagari munguva ino yedambudziko rakatarisana nemafuta ezvifambo munyika apo paakati hurumende iri kushanda kuitira kutsvaga kugadzirisa nyaya iyi Oku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguwa.

Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera.

Kadaro haso tabonga shukuru kama riko na kuti poi po mwana leo junior vachitika zanga ndiri kuenda tsana hajangoma chedo kana mumbo chakusiana siana usiku nyamasi mpurukira ngundi kana rajmu sambiki mangange sofala manika po mwana ingembani isamsavi po masokwedo makuru mku anova kama chiverengwa kuvira pano pabera muno msofala 20 finger.

chimwe une zvimwene zvivereketiwe hazvo. Uri kuitenyi pasi pano kumadoro aumwe auende kucheche kana kushiyara hako. Auna mumwene mwanakaji kana shinde. Uri kuitenyi pasi pano waimba makira. Mtetembe mugare mdrahunda chakamnyava pano papera muno msofala. Ndichona hachongoma kana mumbo chedu chokusiana siana vapurukire ondikana varaji Mosambiki. Ah, imwe nichirika mnyava basi. Ndakoka hapa kuna Dito Filipi na Dr. Felix. Atizwe.

Tindinofa ndakatama kumwa. Vaimba vatetembe vapano pabera muno msafala ndirikunanga apa kuna Dr. Felix na Dit Flipi. Ndagondola ndadanincha shigondola ah machazi. Mwana anozi Daniel.

0: Aiwa ngatiti anowa mangwanani akanakisira kwamurimo sewadikani makati anzeve kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki Mzoro Provincia Lemanika Studio Mushimoyo nasi musi wechipiri tamuno kuti tinge tichizwa mazhinji tokubva kumapurisa kunyanya kumapurisa waya vanoona nezvemafambiro emumugwagwa yedu muprovinsi yemanika kuti tizwe kuti zviri kufamba sei ngeipi dzidziso yawauya nayo anhasi uno musi wechipiri saka wadikani ndinoti munge muri nesu munge muri padhuze kuitira kuti munge mechizwa dzidziso kwete dzidziso yekuti badze wamwangati izvo dzidziso iyi ngeuya anonga aine motikari kana iwe unofamba netsoka unofanirwa kuti onge uinewo ruzivo wemafambiro etsoka saka taamono tisikachatori nguva zita ndinoitwa Peter Nyandiro asi waJosetta yengwa wagara wakatipa dzidziso watayengwa masvika kwedu mangwanani mukwasa wateereri
1: mangwanani wamupeperusi tinomuchingamidzai mwese wapurutani weradio Musambiki ini ndiri kubva kukomando yemapurisa yamunomanika nyanyenyanye anoonera zvemafambiro emakwanzi zita rangu ndiro remazwa rinonzi Jose Tayengwa Thomas
0: mazvita waJose Tayengwa Thomas tamuno nhasi uno toda kuti tinge tichitaura pamusoro petsamba carta de condução toda kumbozwa kuti imbofamba sei ngezvekundoti nhasi wamuka enda kopohwa tsamba here inoita zvekundopohwa here kana kuti mune mafambisirwo ezvinoizwa kusvika munhu aane tsamba yekuti azochaira naye motikari saka ndozvotoda kuzwa watayengwa munhu unochaira motikari tinozwa kuti izvo unonga aine tsamba chii chinombozi tsamba yekuchaira nayo motokari
1: tinomutendai wamupeperusi tinomutendai wese ari kutipurutana nguva ino apurutani weradio Musambiki tsamba pachiputukizi inozikanwa kuti carta de condução zvakanyorwa mubhuku rinoonera mafambiro emakwanzi pamutemo zana nemakumairi nazvinomwe zvopatangira pamhumburo yekutanga akoguma gumi nazvisere nemutsanzikiro yachona inokohomedzesa kuti wese unanga achida kutekenya chifambo makwanzi unodikana kuti akwederere kuinatro aguma kuinatro ndiko kaanopasuka ruzivo akakwanana kuti akombidze kunoshikora de condução oenda konyoresa kuchikora de condução anyoresa ikonaiyo ndiko kaanozo tsanangura tsamba yaanenge achida kuti afundiswe pakutekenya ngekuti tsamba dzakasiyana-siyana
0: dzinosiyana
1: dzakasiyana-siyana anyoresa manje ndipo paanozopaswa ruzivo zvemakwanzi panovakwa makwanzi panokandwa zvinozvizvya masinai anenge ariyo kuchikora de condução unotenga zvebhuku rake futi rinoonerera ngemutemo wemakwanzi ichienda kuchikora kudzidziswa ikona adzidziswa kuzoenda kuinatro kuonekwa kuti waakukwanisa here kana kuti wapasa kana kuti asati angapasa pachidanho chekutanga unozopinda chidanho chechipiri chokofundiswa kotekenya
0: saka kunonyoreserwa nekwaanofundira kuri kwega kuinatro chimwe chikamuzve
1: chinatro ndiyo inozosechakuona kuti wakwana nairi ruzivo kana kuti asati nekuzofundiswa zvekotekenya iyo anenge akabatana pamwepo nekuchikora de condução noinatro
0: saka anopasisa kuti uyu waziya ndiani
1: ngekuinatro ndiko kunozvikwata zvenoziruzivo ukuona kuti uyu waakukwanisa kana kuti asati
0: asi ndiani unofanirwa kunge aine tsamba nekuchaira naye motikari
1: wese uya unanga achida kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana unodikana kuti aende kuchikora kofundiswa ruzivo wekutekenya zvifambo zvakasiyana siyana hazvitenderwi kuti iwe usina tsamba yekutekenya upinda mubanze wotekenya zvinosungisa unoenda mukarabosu
0: asi zvine makore here kuti zvine makore yakati tomboti mwana wemakore gumi nemashanu unoita here kuita kunge aine tsamba zvakamira sei pazera rekuti munhu atange kunge aine tsamba yekuchaira naye motikari
1: zviri pamutemo zvekuchaira zvifambo kana kutekenya zvifambo kazhinji zhinji gumi remakore namasere kuenderera mberi ndiyo tsamba ndiyo zera rinotenderwa kuti aende kobvisa tsamba mazera amweni akatiterere hawo anobvisawo esi zvinenge zvichionekwa pamutemo kuti zvakanyorwa kana kuti hazvizi ngeona inatro ndiyo anovhevheta mazera akura maningi achiri ana adoko esi zviri pamutemo mirenge zvekuti unogumi remakore na masere wakutenderwa kwenda kubvisa tsamba
0: Asi imi muri mapurisa anoonerera nekufamba mafambiro akanaka ngatimboti izvo muona mwana une makore 13 agumine marongomona agumine mashano mumumisa munodini munomirira kumbozwa here kuinatro kana kuti munotoita basa munotarisa magwaro enyu kutaura kuti zera iri handiro ngatimboti une tsamba watenderwa neinatro imi wanoonera nekufamba ikona mumakwanzi munodini
1: Isusu techita basa tinanga takabatana pamwe pano inatro
0: anongatori padhuze
1: tinanga takabatana takabatana kuku tinanga tichenja futi tichiona zviri pamutemo
0: okay.
1: Yona inatro kupasawo kaanoita tsamba anopasawo zviri pamutemo haapasi tsamba zviri pamutemo
0: Okay. Okay, tichasvika kwese ngekuti kare kota imbozwa masoko ematsamba emanyepo tozwa kuti zvinombofamba sei kuti munhu wangu anga ine tsamba yemanyepo anosozweyo wabatwa ine tsamba isiri yechokwadi tichasvika kwese zvinotora nguva ngani kuti munhu azozwi wapedza kuti waakuzodhiraivha proseso iyona inotora mwedzi mingani ekuti munhu waibva pakuti wapedza kosi yese yekufundira kwaanoita
1: nguva zvinosiyana-siyana ngekaindi yetsamba yaananga ichibvisa tsamba dzakasiyana iripo kubvisa tsamba yekutekenya mota mukuru dziyani mukuru dziya iripo tsamba yekubvisa kutekenya zvifambo zvidoko tekisi iriyo tsamba yekubvisa kutekenya tingati zvimarori mabhashikoranti ayani iripo tsamba yekubvisa magunyeta iripo tsamba yekubvisa tsamba yekutekenya maminibhazi iripo tsamba yeko kubvisa tsamba inotekenya magunyeta anotwara mafuta kana kuti gazorina diesel nezvimwe zvinoputika ine tsamba imwe naimwe ine mwedzi yayo
0: asi ngatimboti dzona doko dziya dzingaita mwedzi mingani
1: kazhinji mwedzi mitatu murongomona usina ufera zviyani ngoti chinoita
0: zvinotombofera
1: ukafera manje ndipo mwedzi inozotunhidzira
0: ukafera unopetudzirwa
1: unopetudzirwa kuti kutenda amusati makwanana kuti ruzivo rokutekenya ratira ramanaro kana kuti amusati
0: asi kuno pano ungafera here achi kuchikora yekarta de condução kuya asati asvika kuinatro kunoferwa here uko ngepi kunoferwa
1: kunoferwa kuinatro ndo anosecha ruzivo kuti uyu waakuziva kana kuti asati kuti pane zvidanho zviri
0: okay.
1: Chiripo chidanho cheku chinozwi teoria pachiputikesi
0: kuchikora
1: ikona iyo wabva ikona kuteoria unoenda kokozemenwa futi kuinatro kuti waakuziva here zvinobhuya ngebhuku remafambiro emakwanzi
0: okay.
1: Wozoenda futi koko kukupratica kwautefundira kutekenya ikonai pakufundira kwautekenya futi woiziswa futi nzami imwe nechipiri kuona kuti waakuziva here kutekenya kana kuti asati wafera futi unonga uchidzoserwazve futi
0: anopetudza futi kuteoria kuchikora
1: anopetudza kupratica
0: akupratica kunoferwa kupratica kuteoria kunoferwa
1: kwese kunoferwa
0: Alright. Tatenda ndowaha Jose Tawe Taengwa wabva kunzvimbo inoonera nezvemafambiro emugwagwa muprovinsi yamuno tiri kutaura nhasi unonge tsamba yekuchaira nayo chifambo carta de condução tazwa kuti mwedzi mitatu ndiyo doko
1: mwedzi mutatu iyi tingati ndiyo mwedzi yekugumisira ndiyo mwedzi iri pasi pasi kana kudarisa kuenda mberi zvosiyana ngetsamba yaananga ichibvisa umwe naumwe
0: saka unonga ine tsamba doko iya kuenda kuGDC kwakuda tsamba imweni
1: takuda tsamba imweni yakuda kuchinja dzakasiyana ngoti tsamba inotangira kubva pamota
0: okay.
1: Yoenda patekisi patekisi futi iyo tekisi inosunga chetrela
0: okay.
1: Yobva patekisi inosunga trela yoenda pa zvima kamioneta izvi zvidoko yobva zvima kamioneta yoenda pamabhashikuranti aya anotwara majecha anoti akatwara mwana wapo inochitisa ega
0: okay.
1: Yobva ipona yoenda kumarori makuru mafuratirani ma skani jese dzinosunga ngoro dzekureba dziyaidzi yozobva ipona yoenda pano anotakura anhu
0: saka okay. Tomboti wavo wakafundira tsamba yekuchaira taxi unokwanisa kumburumbudza GDC anditi haakwanisi here zvinozomborambidzirwa pakudini ngekuti uyu wakafundira zvekuti hamburumbudze iri kufamba uri kuifambisa saka zvinozozwingei hazvichaiti
1: hazviiti unofanira kuti apetuke zvekuchikora kofundiswa ngokuti pakutekenya taxi neGDC zvasiyana unotekenya GDC muchini uyana waamukuru maningi
0: wakafundira muchini mudoko
1: wakafundira muchini mudoko kotekenya GDC waamuchini mukuru maningi unofanira kuti unotekenya GDC unofanira kuti aziye zvemakaniki kuti kana kuti ramira pakati pegwanzi uziya kunatsira natsira zvamukurira uchifonera kupi kuimpereza yake kana kukambani yake kuti kune ino ndakuda sokoro kunopane chiri kushota chekuti Zvasiyana nuno tekenya tekisi.
0: Okay. Saka we GDC atenderwe ko driver taxi.
1: We GDC tekisi unotekenya ngoti wakabva ndiko.
0: Ah, wakatangira uko.
1: Wakatangira uko.
0: Saka zviti bakutangira pa GDC usati watangira ku taxi. Zvakamira sei ndomboti inini
1: ndoda
0: ndiyangu zveGDC andidi zvezvana taxi zvehandidi zvinomira sei
1: wese unotekenya GDC unotanga nge kutekisi tsamba yepampasi pasi chenda pamusoro
0: azviti utangira kumusoro
1: azviti utangira musoro ngoti rizo unotangira pasi kuenda kumusoro
0: I primera class
1: primera pano unoenda ku decima segunda asina obvisa primera class
0: Ndafunga kuti ndinotsara zvendinoda pamwe paindoti izvo GDC rinondipa mare ndikanga ndadrive GDC saka izvi hazvindipi mare
1: kutsara ungatsara zvaunoda isi zvinofanira kuterera zviri pamutemo kutangira pasi kuenda kumusoro
0: dambudziko rekuzwi tinosombodzwa mapurisa echitaura kuti wabatwa munhu uyu aine tsamba yemanyepo yanga iri karta falsa zvinhu zvakambofamba sei zvinofamba sei pona kuti munhu anga aine tsamba yemanyepo haazi kugara kuchikora here zvinhu zvakamira sei
1: ushaishi uri panhu yena muri unanga abatika netsambe ngoti mazuva ano kazhinji muchini dzakusinzwa dzinozi sistema electronico pachizungu unokwanisa kuita zvisiripi pamutemo nene kuchikore haana kuendeyo kana kuti kuenda kuenzami kuinatura haana kuenda otiitawo zvandi neona kuinatura haano muchini inosecha inosecha kuona kuti tsamba iyi ngemanyepo kana kuti aisiri pemanyepo iri manyepo ndipo painobatika payani
0: ngoti kareko taizwa maningi izvozvi kutaura kuti kuuya kwaita michini yaakuvhereveta tsamba zvaazvishoma
1: zvaazvishoma haazvapunguka
0: ngoti kazhinji taisomboona pamwe paikobradhori waendikobhura rezuro so mwedzi unouyawo mwedzi mitatu yamirongo muna waakutotidhiraivha kutaura kuti ndo mazuva acho here aiita zvichitsotsi izvona
1: andingati ndiwo mazuva acho ngoti kobhuradhori paananga ichikobhurari paimwona unokobhura richienda atobvisa tsamba ipona ndipopo munozoona wachinja waakutekenya chifambo
0: Okay tatenda ino muprovinsi yamwedu anhu ari kuzvipira here zvematsamba zvezvekuti apinde murodhi akanyatsa kukwana
1: azhinji ari kuzvipira azhinji anochido chekuti adhiraivhi atekenye anoruzivo ngokuti zvikora zvinopasa ruzivo pakutekenya zvawandawo futi mutaundi muno zviri muno kana kumadhistritu zviriyo azhinji ese ari kuenda kubvisa matsamba pakubvisa matsamba aya amweni anobvisa tsamba yekutanga tanga zvematsa zviya kuti iripo yekutekenya chifambo chidoko oda kuzotekenya chifambo chikuru anohwirira futi echobvisa tsamba yepamusorosoro kuitira kuti atekenyewo zvifambo zvikuru isusu takabatana isu mapurisa takabatana ne direction of provincial transport logistics kanei natro namwenuwo ani tinohamba tichizisa mabanja akasiyana siyana kuti ukanga wanotsamba iri isiripe pamusorosoro iwo wakuda kutekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kuti upetuke zvekuchikora kuti wotunhudziriswa ruzivo
0: asi mamwedzi yacho ndiyo here tomboti waakudhiraivha asi wauda kuenda patsamba yepamusorosoro mwedzi mirongo muna iya ndiyo here kana kuti zvinogavhunwa ngekuti waakuziya kare
1: kazhinji anoziya ngemwedzi yenguva yaanofanira kuti afunde ngekuinatura akabatana nechikora dekondusao ngokuti nguva inopinda mitemo iri kuchinja nguva ingadarika yemutemo iri kuchinja nguva ingadarika yemutemo iri kuchinja zvese izvi zviri pakudzivirira tsawana kuitira kuti umwe naumwe mutekenya atekenye anoruzivo wakakwanana pakudzivirira tsawana ndiyo ndaa mutemo iri kuchinja nguva ngenguva
0: saka kutaura kuti baba angu kanga aine motikari kundoziya badzi inini handifaniri kupinda murodhi ndisina tsamba kunyadai paumba pangu po paine ane motika ndofundiswa hazvizoiti kupinda murodhi
1: pamutemo hazvitenderwi wakatenderwa pamutemo kufundisa zvekutekenya zvifambo ndioenda bva kutsapano ekuchikora dokondusawo akabatana noinatro ndo anotendedzwa kufundisa pakutekenya governo futi yakaita kudaro kuitira kuti ndiwo anoruzivo wakakwana ndezvenzo nechikora isusu tinoana yedu tinoazukuru tinani iwo kwana nguva yekuti aende kuchikora tinoenda kwaanyorisa kuchikora kana uri ticha une mwana unoenda kuchikora izvo zviri pamutemo
0: ndizvo ino mukamubata munhuwo zvine panichi
1: unobatika aitekenya asina kutenderwa pamutemo unopanicha unopinda mukariboso uripiswa futi mare yakawanda yakanyorwa futi pamwe mutemo undabva kutsapana zana nemakumairi nazvinomwe ebhuku rinoona nemafambo emakwanzi unopinda mukariboso mwedzino kwana kita mitatu ari imona uripiswa zve midyao mishanu
0: 5 months 3 months akafarirwa
1: akafarirwa nemwedzi mutanhatu ye pani chefuti saka zvitenderwi munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukariboso
0: kana mukamubata asina kutoita accident multa dzoidzo nemanejero unotopinda basi
1: unobatika ichitekenya asina tsamba asina kutenderwa asina kuenda kuchikora unopinda mukariboso apinda mutsawana dzanyaya mbiri dzanyaya mbiri yekuti wapinda muaccident uri kutekenya asina kutenderwa ndoende akazhinja amweni asina tsamba anoti apinda mutsawana kwakutiza
0: kuona
1: kuti nyamasi ndabatika ngekuti kazhinja anonzvenga nzvenga anotekenya asina tsamba ayani akaona kuti mapurisa ari apo nzvenga uchinja gwanzi akaona kuti akamirapo nzvenga uchinja gwanzi azopinda mutsawana manje ndipo paanobatika ipo namanje kazhinja ari kubatika anotekenya asina tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngekuti ari kuenda kumashikora ndokundosawo kufundiswa
0: asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziva kuti ndine tsamba yekuchaira nayemotikari maakundiziva ngoti tsamba yangu nosomupangidza musi wendinokanganwa kuumba mukandibata munotere nyandiro une tsamba kana kuti nofanirwa kundofamba naye zvakamira sei
1: uri mutemo umwe umwe uyu 129 unokohomedzesa kudao wese unanga aitekenya chifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba akabatika akanganwa tsamba yayo unopanitswa mutengo unoita zviuru zviri kana kuti dhuzendi chimitika ichi zvakanyorwa dhuzendi chimitika pachidanho kubva pamakumairi pachiuru pazana nemakumairi nazvinomwe mutemo wekuenda pachidanho 16 tingatei anumero dzasezvidhuartigusentevintiset ndiye inoti wese uya unotekenya chifambo akanganwa tsamba kumba unopanitswa ngemari inokwana kuita zviuru zviri kana kuti dhuzendi zvimitika izvi
0: asi kunga mutaurira kuti ndakanganwa kana kuti wemunoziva here ngekuti munotaura kuti ndakanganwa pamwe payana munozoziva sei kuti une tsamba here ngekuti wendataura pa munhu wemunoziva nosomupangidza tsamba yangu kuwandoti badzi wemasangana naye woti ndakanganwa wemusati makamboona munomuziva sei kuti wakanganwa zvedi
1: wotinosangana naye chitekenya achiti ndakanganwa tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba kazhinji isusu chiripo mapurisa isusu chido chedu isusu hachiripi chokupinza munhu mujeri ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka chinozopinzisa mukariboso munhu inyaya yemutizinini
0: kusaazwisisa
1: usaazwisisa hino kudai tabata anyandiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yao anaye tinoti dzokai motora tsamba
0: ndirudzoka nechidhiraivha
1: ndamotora tsamba kuti munaye inini titari takamboiona tsamba yanyu inini tinoti danjisai uyo hamudi ipona
0: iuye
1: tsamba yanyu mutotomutorera kidze dzechifambo ichi ndimira apo kumatsamba munaye adanjisei uye ngokasika yauya tsamba apa tonyora iyona pani chezviuru zviri iyi
0: mezvimwe yabva iri kumba pani chiinobhadharwa
1: ngokuti aishoti zvakanyorwa apa pachidanho chokubva 129 kuenda 16
0: tsamba yauya sota kubata usina tsamba yabva kumba
1: dhuzendimitika anofanira kuidzvara wakandamborosa kuitara kuti mangwani usazokanganwezve azhinji anoshushikana maningi ndizvona maninyora ngenyi mandipanicha ngenyi inini tsamba ndanga ndinayo hazvitenderwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi momo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinonzi bei tsamba karta dhekundusangu bhuku remotikai kana kuti livureti pepa rinotaura ngekuti motikai akabva kosechwa kunozi kishipensangu pepa rousohero eseguru zvese zvemanufacture deradio defuzao zvese muri kada uhambe nazvo iwo muborosa hazviiti kusiya kumba nechimwe
0: asi ndikabhadhara ngu faindi ndoendangu zvazvizdhuzendi ndinaipona ndotobhadhara ngu ndabhadhara faindi multa irudiwa nemapurisa ndoendangu zvakadini
1: zvino unobhadhara unenge yauya tsamba ngokuti ngwedzi munhu panozobuda manye pekuti tsamba ndinayo ese yapana pasitorinanipo panozokandwa mukaraboso munomu
0: asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokangana matsamba michizotendai motora munzise
1: mazuva ano dzashomeka maningi dzashomeka
0: inyaya
1: yekufundisa nemunhu umwe angaenda kuchikoro waakuzviziya nemuradhio musambiki munoite chiya muri kutibetsa maningi neradhio komunitario Ngechiri kutsapana izvizvi ari kuzviswa. Uruzviswa kuti watoikanganwa kumba ichitekenya wakuzva kuti tamba ndaikanganwa wakushushikana izvinizvi.
0: Okay.
1: Ari mangwana achapindi futi. Ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngekuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana. Hambe zvakanaka ichido chido asiripi chekupinza anhu mukariboso.
0: Okay.
1: Andizo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini.
0: Okay.
1: Eh.
0: Ino inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemuno badarisa faindi dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
1: kazhinji tingati faindi yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingatirona bhuku rinonona mafembere makwanzi mama mamaire TV airi nemadikireto amweni akanyurwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasaruregerero
0: okay.
1: Iwona uyo kutekenya asina tsamba kutekenya akararadza ukurumbisa maningi pakadzara anhu uriwo ushaishi usikaiti kuregerero uriwo ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzisa kuti siyana naizvi zvakashata irisi uriwo ushaishi usikaiti kusiya wekutekenya akararadza wekutekenya asina tsamba wekutekenya netsamba yapera parazo kudarika kemwedzi nekutekenya netsamba yakapfudzika isikachairengeke kuti zita riri apa rinoti ani here ingana kuti yakamboya inwa ngefero yapfudzika ushaishi wenhu uyo auiti kuti muregerere kuti hai mangwana usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bhandi unotekenya asi akanganwa usunga bhandi unomisa umubvunza kuti sungai bhandi musatekenya musina usunga bhandi
0: bhandi ngezvekufundisa
1: izvi kucherechedza ngokuti ena wakafunda kare
0: asi ndo zvinoregererwa zvokuti bambai
1: wakanganwa usunga bhandi zvinoregererwa sungai bhandi inofaindi futi zviuru zvishanu unganyorwa futi zviuru zvishanu izvi ngenyaya yekusunga bhandi unozodanjiswa futi kuinatro kumbomiswa utekenya
0: ngenyaya yebhandi
1: mwedzi mutatu
0: makabatana sei neanhu ane mashikoro ekondosawa ekuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyatsa kuibva ndimwere kana kuti inatro inobatana nemashikoro aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsambayo basi munhu ange akanyatsa kuibva paruzivo chaiwo chaiwo
1: akabata nari pamusorosoro ndoeonai natro neshikora dikondusao
0: okay.
1: Isusu mapurisa tinoendawo mana mashikora dikondusao umo
0: okay.
1: Kuna iona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora umo muri kuuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda muno mumaanotsamba mumaborosa fambai makazviziva kuti makwanzi imo munongozi inotswiya nepalestra tiri kuenda mumashikora mwese dekondusawo
0: saka boke mazuva mashoma adai zvikupfuura vataengwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba ekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi aya waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoro kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
1: zvinezvo zvakatoitikira muno musambiki muno mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizisa kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kuenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvangatekenya akaziva kuti mumakwanzimo muna amweni anondaramo dzavo ino uya ushaishiwa akaita ngopamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvokutamba nendaramo dzeanhu guvhernu nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya yetsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusara munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga papatsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizvizva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
0: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
1: isusu techipasa pani icho tinopasa yakanyorwa pabhuku
0: ndizvohatitarisi
1: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku nizvonizvono munhu wauraya munhu
0: okay.
1: Tingaenda kunotongwa ngenyaya dzokuuraya munhu iyona futi anochaja makore akanyorwa pabhuku
0: okay.
1: Haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
0: Asi tsawana dzino gara dzakaitika inyaya matsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyedza dzekubudisa tsamba chinchinganya chingadai chiri kunyanya kuitika patsawana dzino itika inyaya kubuda kuchikola asina kuibva here anhu aya kana kuti ndomaonererwa emataura
1: kazhinji tsawana dzino itika makwanzi muma aisiri pinyaya kushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizinini inozi pachizungu ignorance ngokuti pabhuku renyika dzose rinoonerera ngenyaya dzinoitika makwanzi dzetsawana akagarisana ese afunde nyika yese ndikati anivheri mundiari akabata mabhuku awo garisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsawana dzemakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi iona akabvisa kuti makuma pfumbamwe etsawana dzinoitika makwanzi inyaya yoshaishe munhu
0: 90%
1: zvitanhatu inyaya yemakwanzi rakaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabhiriji zvirongomona inyaya yechifambo muri kuona manje ino ushaishi uzhinji wawira ketiri isusu vanhu makuma pfumbamwe 90% saka zvino zvinokohomedzesa kuda inini ndichida kubata chifambo changu kutekenya ndisati ndatekenya ndinofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabhiriki magetsi arobaka zvakanaka here mafuta emabhiriki kana kuti matravao ari mwere mafuta embiriyazhi ari mwere magetsi ekukombidzera umweni kuti ndakuda kuchinja kuenda kumaoko kwavo kana kumaboshwe kuti ndiri kutsika mabhiriki anobaka here kana emberi nesure ende ndichitekenya futi ndinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo isi kuwanda anhu kana riri gwanzi ri ndiri kuhamba irona iri gwanziri iri rakanatsirwa zvakadini pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kukwederera pabhiriji mukuzvani kuri kunaya hakusiripi kunaya kuno mhute hakuna mhute ngandisamwe doro nditekenye ndakararadza muri kuzviona manje kazhinji ndoenda 90% yeushaishi wakauyira ketiri isusu anhu zvinozi fatori edavid afadya umana pachizungu
0: mazvita mhino mashoko ekupedzisira muda kusiya pamusoro pemusoro yeti kutaura ngezvo wetsamba watayangwa masoko api emuda kusiyira ruzhinji wari kuruzhinji urikutizwa mangwanani ano
1: tinotenda iwa mupeperusi no ari kutiputana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzesai mwese mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya ngokuti unotekenya ano ruzivo unoziva zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kotekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kupetukazve futi kuchinja tsamba yekuti apaswe imweni yepamusoro echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusorosoro unofanira kuenda kuchinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera purazi unofanira kuti apetuke kuinatro kunatsirisa nezvonizvo nepasa kana kuti bei rapera makore mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo ndizvo atekenye mudhudhudhu futi anofanira kuti aende kuchikora kofundiswa kutekenya anofanira
0: anotsambaiyona
1: mudhudhudhu iri kuhambei ngokuti akutakura anhu anofanira kuti aende kuchikora ndikondosawo kofundiswa kutekenya ngokuti azhinji anotekenya asina anotopaswa chinonzi chalisensa ichirisensa ndiyo nyaya inozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizivi kuti iri kubhuye ngokuti haasi kuenda kuchikora semaforo iti inofundisirwa kupi kuchikora dekondusao iyena watotenga mota wake watofundirawo mubhairo momo wataanorisensa vakutotekenya angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizivi kuti zviri kubhiyera baka renzanya regirini haazvizivi uri kudarika basi ngokuti haazi kuenda kuchikora uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni majovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubudheshikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
0: mokita
1: noisi pororopo inyaya yekusaruzwa ngokuti waenda kuchikora dokondoso vakuzviziva kuti poroisausonora aitenderwi wese unoda kutekenya zvifamba kakutangira unomburumbudza chovha ngapaswe inozwiya risensa unotekenya bhasikoro ngapaswe inozwi risensa unotekenya mudhudhudhu ngaaende kuchikora dokondosawo kuenderera zvakadaro.
2: Okay.
1: Unoda kuti atekenye mini bhazi yekutwara anhu azvitenderi kuti atekenye anhu anotsamba isiripi pamusorosoro inotwara anhu nguti tsamba inotekenya vaya vanotwara anhu mini bhazi inge inodarika pamusoro unotekenya gunyeta kana kuti furatirani.
2: Okay.
1: Enge pamusorosoro ngaapirwe kuchikora kubvisa tsamba inoziya ngekutwara anhu nguti unozoti wapakidza anhu kobradhori asati afunga dho yona wakutenda inyaya kusamarizo iona undikana kuti apitwe kuchikora dhukundusa nguti kuchikora dhukundusa iyo uchienda kubvisa tsamba yekutwara anhu anofundisa.
2: Okay.
1: Kuti iwewo wapakidza anhu unofanira kutwara anhu akairirana nemacheya ari imona kobradhori asati afunga musuo usatangi kuti uhambe kobradhori azvitenderi kumira padhuze nepanjanje usamire pakati pegwanzi usarumbise wese anotekenya zvifambo zvinotwara anhu azvitenderwi kumwa kana mutsiyo wechibhotoro chenipa uya nautenderwi ngokuti uri kutwara ndaramo dzeanhu ende ndiwe kazhinji unotsambaya pasi pasi wakuda kutekenya chifambo chepamusoro ngaapetuke kuchikora dhokundusao uenda zvekuina tiri kusechwa kuti vanoruzivo zvese zviri pakudzivirira tsawana kudai tsamba yapera prazo kana kuti yapindirira mazuva ndokana kupetuka kuinatro kuti yodini yobviswa imweni kudai warasikirwa ngetsamba kana kuti yabiwa ndikana kuenda pamapurisa ari padhuze naiwewe kubhuya kuti tsamba yangu yadini yabiwa kana kuti yatsveteka mapurisa anonyora tsamba inobhuya kuti watsvetekerwa ngekatsamba yake yekutekenya kana kuti yabiwa oenda kuhwirira kuinatro aenda ikona iyo pasa akakanda zita rao imona muchini umu kana mukombutadhori zita rake rinobuda rese kompyuta kudai akabvisa karata zviyani.
2: Okay. Mazvita tine zvakawanda zvitaida kubvunza kutaura nguva dzedu ndodzaita shanje kutaura ngenyaya yeinatro matsamba kazhinji vataengwa tiri kuzwa nyika yese iri kuti matsamba asi kunyatsa kubuda ari kushupa kubuda kwawo kazhinji anhu ando arondoenda kodhindisirwa dhindisirwa iwona ndichaziva kuti munoshanda sei neinatro ngekuti matsamba mazhinji aruzve asi kubuda
1: mazuva ano zvaaterera maningi
2: zvanani
1: kana mukaenda painatro hamuoni bishop
2: kutaura kuti
1: matsamba rapinda dambudziko riari matsamba ari kubuda watienda namasi kukuti tsamba yangu yapera uri kutobuda chipuripocho uri kuzopetuka musiweni uri guma yatayo unopaswa shipere iyo pakuzopetuka futi pashipera inonga yabuda dambudziko retsamba kuinatora rapinda kare maningi akuchina.
2: Okay.
1: Eh.
2: Aiwa mazvita wataemba ndoti zvesondora mangwani motiurirazve nerumwe ruziyo nhasi tanga tiri kutaura pamusoro pekuti munhu unofanirwa kuti ange aine tsamba yekuchaira naye motikari mazuva zvakawanda kukanganwa zvine faindi yazvo kuchaira motikari usina tsamba zvine faindi yazvo saka tazwa zvakawanda mazvita wataengwa toti zvesondora mangwani motitsvagirazve umwe musoro une chekuita chekudzidzisa ruzhinji muprovhinsi yemwedu
1: tinotenda tinotenda
2: maiwa mazvita.
3: Mafambiro emigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa.